wabria. Genge wabrio, denge wabria. Genge wabrio, sisi denge wabria.